Mompa CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Apa kabarnya ini? Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate, tentunya di Guyang Pagi Ser. Semoga kabarnya baik-baik aja ya Neng manis abang sayang si jangkau siar ya. Pokoknya kita bakalan happy-happy bareng nih sampai jam 12 nanti tentunya. Oke, Neng manis abang sayang, karena sudah pukul jam 7:08, udah waktunya Neng Mentari untuk bacakan informasi. Lalu, informasi cuaca pada pagi hari ini. Allah, ketahuan banget belum ngopi ini kita ya. Yaudah ya, langsung aja Neng Mentari bacakan nih. Di Jakarta Selatan, Neng manis abang sayang, berawan tebal tuh. Di Jakarta Barat juga berawan Neng manis abang sayang. Di Jaktim, kayak Jakarta Timur juga sama ya, berawan. Di Jakarta Utara juga berawan tebal nih. Di Jakarta Pusat sama ya, berawan tebal juga. Untuk Bogor nih, mau ke Bogor, waspadalah, waspadalah. Hujan sedang hingga lebat di area Bogor ya. Untuk di Depok dan Bekasi, cerah aman terkendali. Untuk di Tangerang, waspada juga ya, hujan ringan yang manis abang sayang. Nah kan, Neng Mentari tuh gak selalu ingetin buat Neng manis abang sayang untuk bawa yang namanya jas hujan, payung, ataupun mantel. Kalau misalkan tiba-tiba hujan, baju gak pada basah kuyup gitu kan. Ya kalau syukur-syukur gitu kan, cerah gitu perjalanannya. Tapi kalau misalkan hujan kan repot ya, daripada lama-lama neduh, yaudah siapin aja tuh perlengkapan-perlengkapan untuk kendaraannya Neng manis abang sayang. Ya pada naik transportasi umum juga jangan lupa dibawa itu payungnya. Jadi kalau habis turun dari transportasi umum aman terkendali kayak gitu. Kok di radio CBB sendiri sih ini dibilang cerah enggak, dibilang mendung enggak. Nggak tahu nih ya, ini bentuk cuacanya kayak gimana ya. Tapi apapun cuacanya, yang penting Neng manis abang sayang si jangkau siar happy terus. Kita bakalan happy-happy bareng lah hari ini dan seterusnya tentunya. Oke lah, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Ser.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

keren dangdut Indonesia. Neng Mari Sabang saya dijangkau siar, balik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate tentunya di sini ya. Sudah 36 menit meluncur dari jam 7 waktunya Neng Mentari membacakan informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 22 September 2026. Langsung aja kita mulai dari Jakarta Selatan nih, tepatnya di Jalan TB Simba Atupang menuju Tanjung Barat, padat ya Neng Manis Abang Sayang ya. Lalu di Jalan HR Rasuna Said menuju Mampang Perapatan, ramai lancar nih. Di Jaktim, Jakarta Timur, Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung, padat. Lalu di Jalan DI Panjaitan menuju Jatinegara, padat ya. Jakarta Barat sendiri tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Pesing, padat Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Panjang menuju Permata Hijau, padat. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI, ramai lancar. Lalu di Jalan Letjen Suprapto menuju Jalan Senen, padatnya. Di Jakut nih, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok, ramai lancar. Lalu di Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol, ramai lancar. Di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Raya Pajajaran menuju Warung Jambu, ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Tajur

Sukasari ramai lancar juga. Di Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Pancoran Mas padat ya. Lalu Jalan Raya Bogor menuju Simpang Depok ke padat. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon padat yang menit abang sayang. Lalu di Jalan Raya Kalimalang menuju Bekasi Barat padat. Di Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Serpong menuju Alam Sutra ramai lancar. Lalu di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper ramai lancar. Neng Manis Abang Sayang. Ya gimana nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar seluruh Indonesia. Wilayah-wilayahnya apakah sudah mulai padat atau mungkin lancar-lancar aja Neng Mentari? Kalau tadi Neng Mentari ya berangkat dari Tanjung Barat menuju ke Radio CBB melewati Fatmawati dan sekitarnya. Gak macet sih, mungkin karena tadi datangnya juga di jam 5-an ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jam 6 kurangan lah, di jalan masih aman terkendali. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar harus terus berhati-hati loh ya. Apalagi nih ya, sering banget nih ada berita-berita kecelakaan. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang fokus ya. Kalau pagi-pagi kan emang bawanya ngantuk ya, tak makanya malamnya harus tidur. Jangan pada begadang main HP mulu ya, biar pagi-paginya seger. Kalau emang gak kuat gitu ya, ya udah mimpir dulu, istirahat dulu sebentar daripada kenapa-napa kan. Karena kalau pagi-pagi tuh rawan banget, Neng Mentari juga ngeri kalau berangkat pagi tuh sebenarnya ya. Karena kita kan gak tahu ya, kayak tadi lucu banget ya. Neng Mentari lagi naik motor, terus Neng Mentari lihat nih ada cowok gitu kan. Naik motor nih, tapi palanya miring ke kiri. Neng Mentari kan takutnya dia ketiduran ya, makanya Neng Mentari coba ngarahin spion dong ke sana. Cuman enggak dapat-dapat nih orangnya, enggak kelihatan dari spion. Terus Neng Mentari agak pelanin dong motornya pas dia udah melaju lebih dulu. Oh, ternyata orangnya enggak tidur. Cuman bikin panik karena dia tuh palanya benar-benar miring dan matanya tuh kayak setengah ketutup gitu Neng Manis Abang Sayang. Enggak tahu Neng Mentari yang salah lihat atau mungkin memang emang setengah ketutup, gak ada yang tahu sih. Tapi emang agak ngeri pas ngeliat, aduh ngerinya nih orang beneran tidur kali ya, ngantuk, kecapean, mau diklaksonin juga takutnya dia gak tidur. Aduh, jadi serba salah kan Neng Manis Abang Sayang. Apalagi Neng Mentari bukan tipe orang yang sukanya bunyiin klakson gitu. Jadi Neng Mentari pelanin motor nih, pas Neng Mentari lihat nih depannya kan udah mulai agak padet nih jalanannya. Oh, tapi dia bawanya bener, oh berarti dia gak tidur, walaupun bikin Neng Mentari deg-degan ya. Aduh, lagi kenapa sih palanya miring banget, ah elah. Pokoknya gitu Neng Manis Abang Sayang, harus jaga terus nih fokus kita supaya gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga nih jangan pada lewat jalur busway ya, aduh pasti pada suka nakal nih kan. Kayak tadi tuh ada yang lewat jalur busway, depannya busway-nya berhentinya lama, nunggu kan jadinya, padahal di jalan utama lagi kosong-kosong aja. Terus juga kalau lampu merah, kuning, hijau di langit yang biru, udahlah langsung berhenti kalau di lampu merah. Lampu kuning siap-siap, lampu hijau silakan, monggo mau jalan boleh. Yang para pengguna motor jangan lupa juga dipakai helmnya ya, dicetek juga supaya nggak kelepas itu helm kalau kena angin kencang. Lalu para pengguna mobil seat belt jangan lupa dipakai juga nih supaya aman terkendali. Ih ya udah ah, ngomong mulu nih aus ya, nanti Neng Mentari balik lagi setelah lagu. Berikut nih, berondong gila. Aduh, masa udah berondong jadi gila, ih.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Biar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari Sinonda Ternate. Kita udah masuk ke segmen berita nih buat Neng Manis Abang Sayang tentunya. Ini bentar ya, ini Neng Mentari jadi salah fokus nih, bapak-bapak lagi beberes di depan. Udah, baik lagi ke beritanya ya Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Nih dari info Bekasi Official, aksi tindakan kejahatan jalanan penjambretan kembali terjadi. Kali ini insiden tersebut menimpa seorang warga di Jalan Tugu Jatimulia, Tambun Selatan pada Senin kemarin nih pukul jam 3 sore. Waduh, Ahmad Khalid selaku anak dari korban membenarkan peristiwa nahas yang menimpa orang tuanya tersebut. Ya Allah, ini sampai jatuh Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Untungnya nih alhamdulillahnya, ini menurut Ahmad Khalid ya, di dalam tas itu hanya terdiri uang tunai sekitar 1 juta dan 1 buah handphone. Karena cuma keluar cari makan aja, jadi tidak bawa KTP ataupun dokumen penting lainnya. Tapi tetap ini ya, 1 juta nyari duit 1 juta zaman sekarang susah gak sih? Susah tahu, aduh ya Allah. Alhamdulillahnya enggak ini ya, enggak kenapa-napa gitu ya. Ibu dan juga bapaknya ini hampir jatuh begitu. Aduh, jahat banget orang yang Manis Abang Sayang ya. Untungnya menurut Ahmad Khalid hanya uang aja yang hilang, yang penting barang-barang penting seperti KTP dan ATM enggak ya. Ya udah, semoga diberikan rezeki yang melimpah ya untuk korban yang Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Emang ya hal-hal kayak gini tuh, aduh, ada aja deh. Ini juga ada nih dari Jabodetabek 24 Info. Seorang pengemudi truk diduga menjadi sasaran percobaan pencurian di ruas tol Jagorawi, Neng Manis Abang Sayang. Peristiwa bermula saat korban menghentikan truknya di tepi jalan untuk kebuang air kecil. Saat itu korban melihat seorang pria diduga berusaha membuka pintu kabin truk. Aksi tersebut gagal setelah korban menyadari gerakan mencurigakan dan segera mengantisipasinya. Alhamdulillah ya, segera diantisipasi Neng Manis Abang Sayang. Berikutnya dari JKT Info nih, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa sore hingga malam hari. Alhamdulillah ya, semoga benar turun hujan, karena jujur ya, siang-siang panasnya, aduh, gak kuat Neng Manis Abang Sayang. Semoga hujan ya, apalagi kan lagi udara masih kurang-kurang oke Neng Manis Abang Sayang ya. Lanjut, dari Jakarta terkini nih, terjadi kecelakaan tunggal, truk menabrak separator busway di Jalan Gatot Subroto depan halte Denpasar Jakarta Selatan pagi ini, Selasa 22 September 2026. Pengendara yang melintas dihimbau berhati-hati atau yang melewati Jalan Gatot Subroto depan halte Denpasar Jakarta Selatan, baiknya hati-hati ya. Ini ada truk yang tertabrak separator busway tuh Neng Manis Abang Sayang. Nah, terakhir nih dari JKT gue, diduga begal tertangkap warga di Jalan Industri Kemayoran sempat dihakimi masa. Tuh kan, digebukin deh tuh. Seorang pria yang diduga terlibat aksi pembegalan tertangkap oleh warga di kawasan Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Pria yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan setelah warga mengetahui adanya dugaan aksi kejahatan di lokasi. Dalam situasi yang sempat memanas, sejumlah warga terlihat menghakimi pria tersebut sebelum akhirnya diamankan untuk mencegah aksi massa semakin jauh. Aduh, ada-ada aja Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, emang yang namanya kejahatan tuh ada aja dimanapun dan kapanpun. Jadi kita juga harus waspada diri ya. Kalau dirasa ini sudah ada seseorang yang bisa dibilang mencurigakan, langsung deh Neng Manis Abang Sayang waspada dan berhati-hati tentunya. Juga para pengguna motor nih, biasanya Neng Mentari suka lihat nih yang cewek-cewek gitu kan, ciwi-ciwi suka banget tas itu ditaruh di lengan gitu Neng Manis Abang Sayang. Jangan ya, bahaya banget. Kalau mau taruh aja di dalam bagasi motor atau yang di gantungan tengah tuh juga gak masalah. Jangan diketekin gitu Neng Manis Abang Sayang, bahaya kalau ditarik mah repot jadinya begitu ya. Ya udah ah, ngomong mulu, nanti Neng Mentari masuk lagi karena kita akan ada hari bahagia. Jadi buat nanti yang berbahagia pada hari ini, jangan lupa telepon Neng Mentari. Kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita kan yang manis abang sayang sejangkau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Komunitas CBB Bandar yang di Jakarta 100% yang di Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari di Goyang Pagi Ser. Udah masuk ke segmen Hari Bahagia nih buat Neng Manis Abang Sayang yang punya kabar bahagia. Boleh banget telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kita angkat dulu nih orang yang berbahagia pada hari ini. Pencetnya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya Bang Pandu.
4: Baru selesai olahraga tuh harus semangat okay. Dong. Jangan tidur melulu dong. Neng Mentari.
3: Abis olahraga apa nih? Main karet atau main bekel nih?
4: Pengabdi setang dulu dong pagi-pagi. Oh, aduh dari jam 7. Sama Allah tabarakallah.
3: Tabarakallah fil umrik ya Bang Pandu.
4: Yoi, harus dong Neng Mentari. Goyang pagi
3: ser. Aduh syahdu banget ya. Lagi pagi-pagi. Udah sarapan belum sih? Ini semangat bener kayaknya.
4: Tadi sarapannya martabak keju kemarin dibeliin sama Om Sakti. Aduh. Yang kemarin kurang fit.
3: Aduh,
4: belinya
3: banget.
4: Martabak, Masya Allah.
3: Masya Allah, boleh kali geser ke CBB ya?
4: Waduh, jangan saya ini yang mau. Aduh, harus yang beliin martabak kemarin tuh.
3: Iya aduh, apa kita tag aja di grup kali ya?
4: Oh, kan jam sini belum buka martabak, paling ada bubur ayam.
3: Betul. Bang Pandu ada informasi bagi apa nih pada hari ini?
4: Harus lalu lintas dulu boleh kali ya?
3: Boleh.
4: Dari jalan Metro Pondok Indah, dari Lebak Bulus sampai depan PIM 2, lancar jaya.
3: Lancar ya.
4: Terus, jalan Marga Guna Utama nih yang saya lewatin ini macet. Menuju arah radio dalam. Nah, pokoknya hati-hati buat Neman Sabang Sayang yang melintas. Dan hari ini kan gak tanggal genap.
3: Betul.
4: Jangan coba-coba ya masuk jalur yang ganjil genap. Hari ini tanggal genap.
3: Betul.
4: Kecuali kalau mobil plat kuning atau mobil kendaraan listrik. Atau sepeda motor bolehlah lewat. Bebas deh tuh.
3: Oke, terus... Lanjut.
4: Paling itu aja ya, bagi yang hari ini ke Samsat, jangan lupa ngantrinya dengan tertib, jangan sampai kelupaan dokumennya. Terus buat yang ke apa namanya kelurahan untuk buat IKTP, semangat buat para pejuang yang sudah 17 tahun plus. Itu saja pokoknya.
3: Okay.
4: Selamat bekerja.
3: Siap.
4: Buat Basri dan Hadi. Selamat ngopi.
3: Ketahuan banget ya, orang lagi gawe ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tuh diucapin selamat bekerja ya buat Bang Basri dan juga Mas Adi tuh ya yang lagi pada ngapain sih tuh lagi nyerok-nyerok tanah bagaimana sih? Ya pokoknya lagi bekerja deh ya, semangat pokoknya tuh. Dan selain Bang Pandu kita juga ada nih yang sedang berbahagia pada hari ini tentunya. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Halo. Halo Bandung. Coba mau kenalan dulu deh namanya siapa nih?
5: Masa kenalan lagi nih?
3: Gak apa-apa. Takutnya ada Neng Manis Abang Sayang yang belum kenal kan?
5: Ya, saya Rehan, anak magang sini.
3: Ya Allah, suaranya ini banget ya. Saya Rehan.
5: Ya, emang begini suaranya.
3: Begitu ya, gimana kabarnya Rehan?
5: Baik pastinya. Selalu baik.
3: Ini kenapa nih dia? Oke. Oh dingin. Coba Ren, katanya ada hari bahagia. Ada apa nih hari bahagianya Han?
5: Bukan hari ini sih sebenarnya, kemarin tanggal 19 September.
3: Apa tuh?
5: adik saya satu-satunya yang perempuan berulang tahun yang ke-21 tahun.
3: Oh, gemes. Siapa namanya?
5: Reva Pramesti Putri.
3: Reva Pramesti Putri. Oh, berarti Rehan ada putranya dong?
5: Enggak ada dong.
3: Pikir putra-putri. Rehan sama?
5: Reva.
3: Reva sama
5: Rehan. Ya, Rehan.
3: Oh, namanya ada Rere-nya gitu nih, Mas Abang Sayang. Terus harapannya apa nih buat adik kecil yang udah 21 tahun?
5: Harapannya sih yang terbaik aja buat dia, hidupnya senang-senang aja. Amin. Terus ya bentar lagi wisuda tahun ini.
3: Congrats. Keren.
5: Mendahului abangnya ya.
3: Aduh, ini gimana jadinya nih? Kan kita tanya abangnya juga,
5: ya, otw kan. Ya, tahun depan doain ya.
3: Amin. Amin, amin, amin. Thank you ya buat Reva, Rehan, siapa sih nama kamu, Rehan? Oke, Rehan, terima kasih banyak. Pokoknya selamat ulang tahun nih buat adiknya si Revan gitu ya. Aduh, siapa sih namanya, Rehan? Oke, semoga nih lancar-lancar terus ya, dan juga abangnya juga lancar-lancar terus. Biar keduanya bisa membanggakan kedua orang tua, betul ya? Betul enggak?
5: Betul.
3: Oke, Neng Mas Abang Sayang, semoga semuanya bahagia terus, enggak cuma hari ini. Seterus-terusnya juga harus bahagia karena semua orang berhak bahagia. Ya udah, Neng Mentari mau puterin lagu yang satu ini dari Kiki Aprilia, Ketonen.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
3: Kalau satu itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang

0: bles. Gak tahu kemana.
1: Ih, minyak Kak Esa tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak Kak Esa 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak Kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Kaisar dan Bio Aesa. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush. Gemes!
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, ah tenang aja Neng manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
4: Betul.
3: Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng manis ya dan abang sayang. Masya Allah ya. Kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
3: Betul.
4: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng manis, abang sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya. Semoga Allah kasih rizki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin ya, ya
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng manis, abang sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual. Udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
5: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu sakit ya, itu kan kita dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Betul. Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di sini.
5: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita, itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, gitu kan? Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
5: Allah Akbar,
4: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada, gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang langsung ya, yang ngerti Allah, tubuh kita kan.
5: Iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Hmm. Nah, mangpet lah menurut orang mau macet ya.
5: Oh, iya.
4: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
5: Masih bagus macetnya, iya, gitu kalau mangpet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya justru.
5: Iya.
4: Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat ngalir langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman, ya ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
5: Gak, apa itu superb?
4: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
5: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan, gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
5: Amin
4: ya.
5: Ya Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
5: Oh,
4: nah,
5: iya,
4: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
5: Amin,
4: ya
5: Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu iya kan? Iya, makanya
5: Kang
4: saya sebarkan lagi.
5: Testimoni
4: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan.
5: Aduh.
4: Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya ya gitu ya.
5: Dong.
4: Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit. Diminumkan sambil berdoa, Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
5: Alhamdulillah.
4: Dari sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku. Itu langsung berhenti, sampai dia tidur, lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3, gak pernah. Ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi
5: anak,
4: saya ya, dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
5: Kekasih Allah.
4: Iya. Bayang enggak?
5: Kalau bisa double.
4: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
5: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan,
5: iya,
4: korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa, padahal udah segala punya.
5: Iya.
4: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
5: Kurang gak mungkin.
4: Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
5: Iya.
4: Itu punya rakyat gitu kan.
5: Tuh.
4: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah tuh, pasti kaya.
5: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah mudah-mudahan saya ini menjadi kaya Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya banget, soleh tapi paling bersyukur.
5: Amin,
4: itu harapan nih, saya doain nih buat semua ya,
5: nah,
4: Neng Manis, Akang,
5: abang sayang,
4: abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
5: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, namanya Adang Meman Sulaiman Udin.
5: Iya, ya.
4: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
5: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
5: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
5: Amin.
4: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goyer mahdo gitu kan, hablum minallah hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
5: Iya, buat Neng Manis Abang Sari.
4: Iya, buat ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
5: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisab gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
5: Betul.
4: Ya. Jadi insya Allah hidup itu indah berkah.
5: Amin.
4: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling kaya. Ya kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
5: iya,
4: kurang lebih ya.
5: Makanya.
4: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati rumahku surgaku ya. Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
5: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
5: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
5: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
5: Gak
4: makanya
5: ya.
4: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, jangan. Tetap disayang apapun, gitu kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan? Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu manu aw idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
5: Itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
5: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
5: Yeah.
4: Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
5: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
5: Betul.
4: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
5: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan. Oh, rada horor. Oke okay, kan.
5: Kabur.
4: Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
5: Enggak ada fermentasi.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
5: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas, itu khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya. Jadi enggak ada apa dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
5: Iya.
4: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
5: Betul.
4: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
5: Wajar.
4: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
5: Iya.
4: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
5: Yes.
4: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Aku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. syirik kan nggak diterima juga kan. Yeah, bahkan syirik itu inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Inna la yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain, apakah kimia atau herbal, sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
5: Aku juga baru pernah.
4: Nah denger. Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini. Ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu. Yeah. Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
5: Ya, setiap tubuh berbeda.
4: Ya, itulah hak Allah. Bahkan saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
5: Terus?
4: Berhenti cuci darahnya.
5: Masya Allah.
4: Kan ku akal mah termasuk akal. Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter-dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terimanya ku keimanan.
5: Betul.
4: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Yes. Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
5: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
6: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
1: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
6: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
1: Iya, ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Oh, vertigo ya?
6: Betul.
1: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya gimana, Bu?
6: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai hafal, saya bingung.
1: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo tuh, Bu?
6: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, 1 botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
1: Alhamdulillah ya, hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
6: Ya, kayaknya seperti itu.
1: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
6: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
1: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
6: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
1: Seperti mengopi gitu, Bu, waktu itu?
6: Ya, saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
1: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
6: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
1: Terasa ya?
6: Iya, terasa.
1: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu?
6: Saya hanya minum 2 botol ya.
1: 2 botol. Jadi 1 box masih.
6: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
1: Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
6: Alhamdulillah.
1: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, jadi tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian dia sembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
5: Iya.
4: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waro aitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan? Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman,
5: iya,
4: gitu kan? Misalkan, dan
5: iya,
4: banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan? Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan? Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan? Kemudian kaya banget gitu kan? Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan? Misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
5: oh iya?
4: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
5: Oh.
4: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
5: Pernah.
4: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
5: Hawaii belum. Hawaii.
4: Oke, kalau Arab Saudi mah sudah ya.
5: Sudah.
4: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
5: Banyak.
4: Entah berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
5: Iya.
4: Kebayang gitu, oh Masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada, kita itu nothing gitu kan. Makanya, wabihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah, gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
5: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
4: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
5: Astagfirullah.
4: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan, makanya ya astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim bukan.
5: Wah, 20 kali.
4: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom minku yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hai sulaih tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Yeah. Lihat nanti warozakohu min hai sulaih tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu bot.
5: Iya, 6 botol pula. Iya.
4: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, Neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman insya Allah tidak mubazir karena mengharapkan doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua. yang masih hidup dan banyak penyakit ya. Jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya. Kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu coba bismillah. Ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu. Ternyata dengan izin Allah, si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang. Yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silahkan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
5: Nomor 9.
4: Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
5: Ada.
4: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
5: Bisa COD bayar di tempat nanti.
4: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
5: Udah ada kurirnya sendiri.
4: Itu nomornya berapa?
5: Ya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sejangka Osiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangka Osiar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
4: Ya, ya. Gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah bismillah berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar. Biasa. Gitu ya.
5: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
4: Iya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak teh gitu ya. Misalkan enak aja, segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
5: Iya,
4: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun, minum aja gitu. Ah, saya mah gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal tahan napasnya, hidungnya ditutup, depannya langsung minum gitu. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
5: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
4: Betul, karena tapi, memang betul.
5: Kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ya, Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
4: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol bling aja.
5: Gitu.
4: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
5: Karena kan bawa ke paket-paket.
4: Betul.
5: Ya.
4: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana, Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam megaring yang pelem sambil kolom ya.
5: Suruang
4: suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam perut sendiri.
5: Karena kan memang si air bambu tadi, Kang Adang, memang langsung diambil dari bambunya.
4: Langsung.
5: Dibuka langsung ditaruh di botol yang manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
4: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Okay. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Oh, kalau gitu, bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Iya, padahal iya, satu pohon.
5: Karena
4: satu
5: dari akar. Allah langsung ini,
4: nah,
5: dari
4: itu
5: alam.
4: Betul sekali ya. Dan okay, ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
5: Biar kadang aja yang tanggung, saya gak sanggup. Ya.
4: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan tesma gitu kan, herba tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, oh, iya, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni, testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya. Jadi di telinganya itu maaf keluar cairan. Dan bau nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan misalkan. Itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
5: Kita bikin mana sendiri.
4: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
5: Iyalah.
4: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling. Tetes mata dan telinga. Jangan.
5: Oh iya,
4: ya,
5: iya.
4: Oh, punya ide ya. Jangan, tesma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih tesma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
5: Apa itu mereh?
4: Gurah mata.
5: Oh, gurah.
4: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diteliti lagi ada glukoma.
5: Oh.
4: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau. Nah, dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya -1 gitu ya, yang masih rendah lah, nggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis 1 botol, periksa lagi normal 100%, nol, jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing, kepala, segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya, bukan pakai pesawat kan.
5: Iya.
4: Orang pakai motor, pakai mobil macet katanya.
5: Aduh, Jakarta.
4: Nah, tiap hari kan debu, ya suci polusi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya.
5: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
4: Iya,
5: terus
4: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya. Itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu, tesma ini seperti itu gitu kan.
5: Menggurah ya.
4: Menggurah, bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga. Tapi juga buat kulit bagus, buat jerawat. Saya biasanya ada, pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas di bawah hidung, di atas bibir ya.
5: Nah, di tengah-tengah.
4: Mau nyebut di atas telinga, nggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning ke merah-merahan, ya Allah, ya pemandangan masya
5: gemus
4: Allah
5: ya,
4: gitu kan
5: maunya.
4: Udah wajah bagus asik. Gitu kan, ya kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur, ya Allah, cuman satu. Kebayang gak kalau jerawat itu semua, iya, muka ini jerawat, oh, semua. Makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma. Mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah. Saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, oh sakitnya luar biasa. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah, udah sembuh lah saya.

0: ujian, ya Allah saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah, itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, tiga motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu, jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya, jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
3: Iya, tes mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, "Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran." Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, "Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan?" "Alhamdulillah," kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, "Lu mau apa?" gitu kan. Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, "Lu pengen apa?" gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, "Aas, tadi bapak lu gua obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya, saya bilang, "Mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur." Saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum. Biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya, di mata itu kayak sisik, itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, "Lu pengen apa?" gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang, "Ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget
2: ya,
3: baru dah saya pengen apa," saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya, semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la sifa illa sifa, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, seneng banget lah.
1: Bersyukur
0: lah gitu kan. Bapaknya gitu kan, yang tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah bisa.

0: niat lagi normal ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau yang tadi si Teteh itu mah, si Mbak yang barusan mah bilangnya nggak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah juga, yang penting mah Bapak sehat. Nah itu luar biasa ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita. Apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan. Ya kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa, ya kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama kemana, lagi karena kemana? Ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang. Ya. Ada Nyonya Hendrik atau dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukan lah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
1: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau haid datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi langsung aja, telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya gak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Yeah. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah khairan. Semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan, tapi menangis karena saking bahagianya. Ya, insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu, yang menyebarkannya, menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah, yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang Sayang dengan air bambu dan tesmanya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Okay.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

Sobat CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Tadi baru aja Neng manis abang sayang mendengarkan talk show dari Air Bambu Habibur Rahman. Buat Neng manis abang sayang sejangkau siar nih, yang mau pesan atau mau beli langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta. Kita kembali lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Neng Mentari punya sebuah informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Belakangan ini kan kita lagi banyak nyamuk ya. Gak tahu kenapa, padahal kipas angin di rumah udah 3 Neng Mentari pasang. Tapi tetap aja ya darah Neng Mentari tetap dicolong nih sama para nyamuk-nyamuk ini. Aduh. Jadi dari Detik Properti nih memberikan sebuah informasi bahwasannya ada 6 cara bikin nyamuk gak masuk rumah loh Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira apa aja ya, karena penting banget dong buat kita semua supaya tidurnya aman, terkendali gitu kan. Malam-malam ribet banget harus nyari obat nyamuk segala macem. Aduh, Neng Mentari aja suka kesel kadang ya kalau lagi tidur tiba-tiba gatel-gatel karena nyamuknya. Kan kalau digigit nyamuk kan bikin gatel kan, jadi bikin tidur kita jadi gak nyaman Neng Manis Abang Sayang. Yuk, kita mulai. Yang pertama adalah ilangin genangan air. Ini sudah menjadi hal yang paling mutlak ataupun dasar yang manis abang sayang ya. Bahwasannya memang genangan airnya menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Neng Mentari juga sering nih di rumah ada ibu-ibu biasanya ketok-ketok pintu ngomong, "Prisa jentik-jentik, assalamualaikum, mamanya Neng Mentari, Prisa jentik-jentik." Nah kalau kayak gitu udah deh, langsung semuanya dicek di rumah kita genangan-genangan air, mulai dari ember air di kamar mandi, terus juga di dispenser dan tempat-tempat yang mungkin sedang ada penampungan air di sana. Beri cek nih apakah ada genangan air atau ada bibit-bibit nyamuk atau enggak di sana. Prisa jentik-jentik. Jadi nyamuk itu kan memang bisa bertelur di genangan air yang manis abang sayang. Jadi harus selalu dicek nih, terutama di ember dan juga pot bunga ataupun wadah lain yang masih menampung ya air. Lanjut, pasang kawat akasa. Mau jendela tetap dibuka tanpa ngajak nyamuk masuk tuh bisa dipakai namanya kawat kasa. Tahu kan yang manis abang sayang sejangkau siar tuh, kawat kasa yang ada di atas jendela itu bagus banget tuh buat mencegah nyamuk masuk. Jadi walaupun udara bisa masuk, nyamuknya gak bisa nih. Jadi kan kita enak gitu kan, kalau misalkan mau, aduh malam-malam pengen kena angin malam tuh enak dingin-dingin gitu, tapi gak mau kena nyamuk, ya udah langsung aja pasang namanya kawat akasa Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi, rapihin halaman. Ini kita harus berterima kasih kepada Mas Adi dan juga Mas satu lagi lah namanya, yang udah ngebersihin nih halaman depan nih supaya gak ada nyamuk ya di Radio CBB tentunya Neng Manis Abang Sayang. Nah buat Neng Manis Abang Sayang juga, dicek lagi nih halamannya udah pada bersih atau belum. Jangan sampai jadi tempat sarana nyamuk di situ ya. Karena kalau misalkan udah tempat-tempat yang sumpek-sumpek gitu ya, kadang kumpulan kerdus atau mungkin tanaman-tanaman yang jarang dirapihin, itu menjadi tempat paling mantep buat nyamuk-nyamuk kumpet Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi, jangan kebanyakan disiram nih. Air yang mengenang di pot bisa jadi tempat nyamuk berkembang biak. Jadi harus selalu dicek ya, itu yang namanya pot-pot bunga. Apalagi kan bunda-bunda nih, ibu-ibu Neng Manis gitu ya, suka banget kan menjaga pot-pot bunganya. Coba dicek-cek lagi, jangan sampai jadi tempat jentik-jentik di situ. Oke, lanjut lagi, nyalain kipas. Ya ini kan Neng Mentari sudah bilang ya bahwa kipas Neng Mentari sampai nyala 3. Bukan cuma karena kegerahan, tapi juga untuk mengusir nyamuk-nyamuk manja. Ya mohon maaf, kita kalau nyalain AC kan mahal juga ya wak ya. Cuman kalau kipas nih lama-lama masuk angin juga, heran Neng Mentari jadi serba salah sebenarnya ya. Ya semoga aja gitu kan gak masuk angin. Aduh, jadi nyamuk itu termasuk penerbang Neng Manis Abang Sayang. Penerbangnya tapi yang lemah ya. Hembusan kipas yang kuat bisa bikin area di sekitarnya jadi kurang nyaman nih buat nyamuk. Makanya kalau nyamuk sama lalat juga gitu gak sih Neng Manis Abang Sayang? Karena kalau di tempat makan suka ada tuh kipas-kipas yang gak ada anginnya, tau gak sih? Cuma plastiknya doang buat ngusir-ngusir aja Neng Manis Abang Sayang. Lanjut tanaman-tanaman rempah. Oh ini Neng Manis baru tahu nih,
Katanya rosemary, basil, mint, dan lemon balm itu punya aroma yang gak disukain sama nyamuk. Oh, berarti bunda-bunda tuh ya, atau yang manis yang suka pot-pot gitu bisa nih ditanemin yang namanya tanaman rempah-rempah supaya di rumahnya itu tinggal dari nyamuk, karena nyamuk gak suka bau-bau seperti lemon balm, mint, dan basil. Seperti itu yang manis abang sayang. Biasanya tuh kena lavender gak sih? Iya gak sih? Pokoknya gitu yang manis abang sayang harus waspada terus namanya nyamuk menyamuk ya, karena emang aduh ada aja deh yang kena DBD nih belakangan ini. Jadi kita juga harus jaga kondisi tubuh dan rumah, jangan biarin banyak barang-barang ketumpuk ya nih manis abang sayang, terutama lemari ya. Sekali lagi yang minta ditugaskan, lemari sebagai seseorang yang punya lemari banyak di rumah ya, itu kalau misalkan pakaiannya gak disusun rapi itu bisa jadi tempat main petak umpetnya nyamuk nih manis abang sayang. Terus juga lihat nih di atas lemari ada banyak barang-barang yang gak pake gak? Kalau gak kepake buang aja nih manis abang sayang, soalnya bikin sarang nyamuk di situ. Aduh, jangan sampai kita udah ngejaga diri ternyata ada spot-spot yang gak kita melek gitu matanya, yang gak kita lihat, jadinya malah jadi tempat nyamuk tumbuh di situ. Aduh, bahaya banget kan nih manis abang sayang. Pokoknya jaga terus kesehatannya ya, jangan perhatikan tadi genangan air yang paling utama nih manis abang sayang sejangkau siar. Jangan lupa ditutup juga nih tempat-tempat yang jadi wadah penampungan air supaya tidak ada jentik-jentik di sana. Oke, seperti itu ya nih manis abang sayang sejangkau siar. Kita bakal dengerin lagu yang satu ini nih, Tua Tua Keladi, datangnya dari Hesti Kelopak-Kelopak. Hai.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Bedasari Kebonjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si nona alternatif di sini Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau mendengar suara agak bisik-bisik kayak mohon dimaklumi ya Neng Manis Abang Sayang ya. Sedang ada rapat di sini. Hai. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar di sini Neng Mentari punya sebuah informasi nih datang dari bloomlab.fiber Neng Manis Abang Sayang. Jadi tahu enggak sih ternyata nih ya air putih kan emang sangat bermanfaat ya buat tubuh kita. Tapi kalau punya kebiasaan minum air putih bisa bikin kita malah jadi kena penyakit loh, bukannya sehat. Aduh kok bisa ya. Yuk kita tuntaskan dan kita bahas yuk. Jadi yang Manis Abang Sayang si jangkau siar ya, bahwasannya air putih itu emang harusnya bikin tubuh jauh-jauh lebih sehat, pakat ya. Tapi kalau caranya keliru justru bisa ganggu pencernaan loh. Waduh kok bisa ya. Oke jadi ini 4 kesalahan minum air yang sering banget nih dilakuin sama kita tanpa sadar. Yang pertama adalah minum sambil berdiri nih Manis Abang Sayang. Kadang ya kalau misalkan udah aus banget gitu kan, lagi perjalanan, lagi jalan-jalan, lagi hangout ataupun keluar rumah gitu kan, rasanya pengen aja langsung negek air putih. Tapi kita lupa nih untuk duduk, jadinya mau gak mau berdiri deh Neng Manis Abang Sayang. Nah minum sambil berdiri ini bisa membuat cairan masuk lebih cepat ke lambung tanpa memberi waktu adaptasi tekanan di area esofagus dan lambung Neng Manis Abang Sayang. Hal ini dapat memicu rasa penuh mendadak dan refluks pada sebagian orang loh. Kadang kalau berdiri juga suka ini gak sih? Berasa kembung banget gak sih Neng Manis Abang Sayang? Neng Mentari biasa gitu sih. Kalau minumnya berdiri gitu kan. Kayak langsung penuh aja gitu lambungnya. Aduh makanya ya kalau mau minum pastikan untuk duduk ataupun jongkok loh Neng Manis Abang Sayang. Lanjut. Yang kedua adalah minum air dingin saat perut kosong. Air suhu ruang umumnya keluar dari lambung lebih cepat dibanding air yang sangat dingin. Pada penderita GERD, air dingin dapat memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan rasa tidak nyaman di ulu hati. So ya, jadi para penderita GERD, lebih baik minumnya air biasa aja. Jangan air dingin ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Karena akan membuat ulu hati kita nih gak nyaman. Aduh, udahlah pusing sama mantan gitu kan. Ulu hati udah sakit, ditambah lagi pas minum air dinginnya saat perut kosong. Aduh, makin sakit aja nih ulu hati. Lanjut. Yang nomor 3 adalah meneguk terlalu banyak sekaligus. Nah ini Neng Mentari sering banget lakuin ya. Aduh gak boleh sebenarnya Neng Manis Abang Sayang. Tapi gimana ya, kadang kalau udah aus suka gak sadar nih kalau Neng Mentari negeknya tuh sampai kadang tuh suka kecekek gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Kesedak di dalam tenggorokan.

cegukan juga Neng Mentari. Kalau minum kebanyakan malah cegukan, aneh banget ya. Kenapa apa Neng Mentari doang? Apakah Neng Manis Abang Sain juga sama nih kayak Neng Mentari kalau minumnya udah buru-buru gitu kan, langsung negek-negek dalam jumlah banyak. Itu tenggorokan berasa dicekik dan berujung dengan cegukan. Sama gak sih Neng Manis Abang Sain? Lanjut. Berikutnya ada minum tanpa rasa haus nih. Wow, minum tanpa rasa haus kita ya. Dengarnya agak baru nih Neng Mentari nih. Jadi penderita emah sering memaksakan minum banyak air untuk menetralkan asam. Okay. Padahal minum berlebihan dapat mengganggu keseimbangan cairan dan tidak terbukti mengurangi GERD, bahkan bisa memperparah. Oh, jadi beberapa orang yang punya penyakit mah, itu mereka condong untuk menetralkan asam, mereka pikirnya udah minum banyak air putih aja. Padahal ternyata enggak ya Neng Manis Abang Sayang ya, bahkan bisa memperparah GERD-nya tersebut. Aduh, jadi memang minumnya itu sesuai kebutuhan aja Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Kalau dirasa memang kebutuhan air kita sudah kurang nih, ya udah minum. Tapi jangan dikit-dikit minum gitu ya. Bukan cuma mahnya doang nih yang bermasalah nanti, begitu jadinya kembung juga Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Pokoknya paling penting adalah kita minum air dengan benar supaya lambung kita tetap nyaman Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Emang ya kalau bahas soal air putih nih ya, kita minumnya juga harus benar dan sesuai takaran. Supaya ingat gak sih kalau yang berlebihan itu gak baik juga. Jadi kalau misalkan memang dirasa oke deh waktunya minum air putih, ya udah segera diminum air putihnya ya Neng Manis Abang Sayang. Gak usah terburu-buru, kita gak mau naik haji kok. Gak lagi pengen naik haji gitu ya. Gak usah buru-buru Neng Manis Abang Sayang, gak ngejar pesawat juga. Minumnya santai aja, pelan-pelan. Terus usahakan juga untuk duduk, dan kalau bisa jongkok juga gak apa-apa. Tapi jangan sembari minum sembari jalan ya, itu bahaya loh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siap. Siapa yang sering begitu? Ini penyiarnya sendiri. Kadang kalau udah haus ya, emang kita suka lupa ya. Tapi semoga habit ini bisa berbaik ya Neng Manis Abang Sayang, supaya gak begitu terus ke depannya. Karena kan lebih baik juga nih, sebagai umat muslim juga kan udah dianjurkan tuh, kalau mau minum ya udah duduk ya dengan cara yang baik, gak usah terburu-buru. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Pokoknya jangan lupa diminum air putihnya ya, supaya kebutuhan air kita tercukupi. Oke, kita dulu ya, nanti Neng Manis bakal masuk lagi. Tapi kita dengar dulu lagu yang satu ini. Musik.

Terima kasih Bang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada. Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
7: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung.
10: Lambung.
9: Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: Iya,
9: per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalbinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar dan Luci Jakarta, 100% yang duit Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Gak terasa ya sudah jam 12 aja nih. Udah waktunya Neng Mentari untuk pamit undur diri. Neng manis abang sayang, terima kasih buat Neng manis abang sayang sudah menemani dari tadi pagi. Terima kasih untuk operator Neng Mentari, dan terima kasih untuk keluarga besar Radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jembolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Sim, bebê.
1: Depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Ayu Siapa Takut, bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi ya. Oke, okay? Ya sudah, Neng manis abang sayang, ini ada Ayu Ting Ting dengan di lagunya Sambalado.

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang sayang, gimana kabarnya? Apakah sehat? Halo, aku sih alhamdulillah sehat sekali. Buat Neng Manis Abang sayang, karena sekarang sudah jam 1 di langka, di hari apa sih sekarang? Hari Selasa di langkah yang ke-22 di bulan September 2026. Udah akhir bulan ya. Oke, kita angkat dulu di 0895-2154 yang buat Neng Manis Abang sayang yang mau request ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Waduh, lama amat gak siaran, Neng Cati.
0: Iya, aku lagi ini, lagi hibernasi.
1: Aduh, buset dah.
0: Neng Murna, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik, kalau gitu ya. Udah makan belum?
1: Udah dong, sama chicken.
0: Oke, sama chicken, enak ya. Makan siang-siang
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya udah dah.
1: Chicken.
0: Sama apa lagi? Sama
1: sosis cranberry.
0: Wih, enak banget ya.
1: Iya, pedes-pedes. So.
0: Ya udah, Neng Murna mau request lagu apa?
1: Request lagunya Tamu Tak Diundang, Is Dahlia.
0: Tamu Tak Diundang ya. Kamu kalau enggak payung hitam, Tamu Tak Diundang.
1: Pasti. Ya pasti. Itu. Nah, kan Is Dahlia.
0: Ayo cari buru, lama banget nyarinya nih. Sabar ya, Neng Murna ya.
1: Ya, tenang aja, Neng. Pastinya ada.
0: Ada dong harusnya ya. Coba nih, yang benar nyarinya. Cari Is Dahlia, coba. Is Dahlia. Yang benar carinya, Bang. Mana nih? Tuh, ada tuh. Ada, nanti lagunya Neng selalu puterin ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang sayang yang mau request masih Neng Sawa tungguin di 0215363333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Gak takut
0: ada dengan siapa di mana?
2: Dengan Anjay.
0: Ranjai.
2: Dengan sawah.
0: Apa kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik. Udah makan siang apa belum?
2: Makan tahu goreng.
0: Tahu goreng enak tuh ya siang-siang ya.
2: Sini.
0: Jauh amat mau makan tahu goreng aja nyamperin
2: tuh,
0: kamu.
2: Nyamperin Bang
0: Hendra. Ya udah deh, kamu mau request lagu apa deh? Kalau begitu deh.
2: Kehadiran Cinta.
0: Kehadiran Cinta dari?
2: Asia.
0: Kehadiran Cinta. Tuh salah tuh tulisannya tuh. Kehadiran Tasya. Cinta.
2: Tasya Rosmala.
0: Oke, sebentar dicari dulu ya. Kamu lemes banget sih today.
2: Tired.
0: Apa?
2: Capek.
0: Oh, kamu capek. Ya sudah, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya. Ada nih.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Operatornya juga.
0: Tuh, makasih katanya. Katanya.
2: Aku pada sehat.
0: Amin, kamu juga sehat selalu.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng Manis Abang sayang yang mau request nanti lagi. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
9: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Buat Ning Manisa Bangsa yang mau request mesin yang selalu tungguin ya. Di Goyang Seksi hari ini di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Suliana dan Sodik gitu ya, dengan lagunya Perawan Kalimantan. Lagunya mirip-mirip sama lagu Gadis Kalimantan gitu. Oke, kita angkat dulu ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Orang baru pendengar udah bulu kan ini.
0: Iya, siapa dengan siapa di mana? Aku mau kenalan dong.
1: Ya, ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kita Bang oleh Pondok Rajak.
0: Oke, Pondok Rajak ya, Bang?
1: Tahu.
0: Enggak. Tapi pernah dengar. Daerah mana tuh?
1: Daerah Ciledug.
0: Tahu dong aku kalau Rajak Ciledug mah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya, aku juga orang Ciledug sama soalnya.
1: Orang Ciledug mana?
0: Ciledug mana? Aku dari Kreo.
1: Buset, kejaksaan.
0: Enggak, kejaksaan. Udah, pokoknya di Kreo ya. Aku di Kreo. Oh, iya. Oke deh, abang mau request lagu apa?
1: Bunga Pengantin apa?
0: Bunga Pengantin. Oke, dicari dulu ya. Dari siapa tuh? Dari siapa?
1: Mirna Mati.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Iya.
0: Bentar. Bunga Pengantin. Oke, ada dari Mirna Mati ya. Oke, nanti lagi.
1: Kita bungkus aja ya, Neng.
0: Oke.
1: Buat semua yang ada barang tulis bebe. Buat Neng Sawa ya?
0: Iya, betul.
1: Waktu gue sampai lintas, ya.
0: Amin. Ya sudah, Abang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata dia orang Ciledug juga, Neng Manis. Neng Manis, si Abang ternyata orang Ciledug juga ya. Ternyata sama kayak Neng Salwa gitu. Ya sudah, Neng Manis, Abang sayang. Oke, ternyata masih ada yang nelpon lagi. Siapa lagi di sana? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Neng Salwah yang cantik. Neng, aku Ana Lata. Aku Ana Lata.
0: Tuh kan, baru nyebutin namanya udah Lata. Berarti bener Neng Ana Lata. Gimana kabarnya Neng?
2: Neng.
0: Gimana kabarnya?
2: Lagunya.
0: Apa? Aku nanya kabar dulu. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Neng Salwah sehat.
0: Alhamdulillah Neng Salo sehat sekali.
2: Saya cantik, Masya Allah. Tabarakallah.
0: Iya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ya udah Neng Ana Lata, mau request lagu apa?
2: Bunda Rita udah disetel belum?
0: Belum.
2: Bunda Rita aja ya.
0: Judulnya?
2: Buaya buntung.
0: Buaya buntung dari Bunda Rita Sugiarto ya.
2: Iya. Terima kasih Neng cantik.
0: Sama-sama. Lagunya kagak ada nih dari Bunda Rita, Buaya Buntung, adanya dari Inul.
2: Hah?
0: Adanya dari Inul, kagak ada dari Bunda Rita Sugiarto.
2: Iya, Bunda Sugiarto enggak ada.
0: Enggak ada nih, adanya dari Neng Inul Daratista.
2: Buaya darat tak? Lupa
0: buaya darat. Buaya darat. Buaya buntung memang punya Neng Inul ya.
2: Buaya ngapa begono ya?
0: Buaya darat. Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Terima kasih Neng cantik.
0: Sama-sama.
2: Sampai tuntas.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, buat Neng Manis Abang sayang mau request nanti lagi. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Salah dong seharusnya. Ya sudah, kita putarnya dulu Bunda Rita Sugiarto dengan judul lagunya Buaya. Setelah ini ada Bunga Pengantin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, siapa takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial.

0: dari Wings Food.
1: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Bareng Neng Salwa ya. Neng manisa bangsa yang kita mau baca informasi buat yang manis abang sayang sejangkau siar. Makanya dengerin ya buat yang manis abang sayang. Mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi reba-rebaan, karena biasanya jam segini ibu-ibu udah rapi gitu ya, bebenah rumahnya, karena orang-orang di rumahnya udah berangkat nih. Kayak rumah aku biasanya, rumah Neng Salwa biasanya ibunya Neng Salwa udah selesai beres-beres, lagi nonton berita gitu. Oke, sekarang Neng Salwa mau kasih informasi buat yang manis abang sayang sejangkau siar gitu ya. Neng manis abang sayang, Neng Salwa mau kasih tahu nih 7 tanda tubuh Neng manis abang sayang yang sudah dipenuhi racun. Nah, sehingga menyebabkan kuku kaki rapuh sampai hingga rambut yang rontok gitu. Nah, yang pertama adalah tanda dari tubuh Neng manis abang sayang sudah kena racun gitu ya. Yang pertama adalah sembelit gitu ya. Ketika kita sembarangan makan tanpa kita sadari ada bahan kimia yang ikut masuk yang manis abang sayang, baik pengawet, pewarna, atau juga bisa penyebabnya itu dari rasa buatan yang ada pada makanan yang manis abang sayang yang konsumsi gitu. Nah, usus yang bertugas untuk melakukan proses pencernaan harus menghadapi serpihan racun itu gitu. Nah, jika terlalu banyak racun menghinggap di usus Neng manis abang sayang gitu. Nah, maka ini bisa menyebabkan sakit perut atau Neng manis abang sayang sembelit. Makanya kalau misalkan Neng manis abang sayang salah makan gitu ya, biasanya tuh perut Neng manis abang sayang kan sakit. Nah, itu disebabkan oleh serpihan racun yang hinggap di usus Neng manis abang sayang gitu. Terus juga nih yang kedua adalah kabut otak. Nah, jika Neng manis abang sayang merasa pusing, bingung, terus juga gak dapat berkonsentrasi setiap hari gitu ya, atau merasa gak pernah nih tidur nyenyak, misalkan kayak tidur aku bangun-bangun, itu berarti racun sedang mengacaukan pikiran Neng manis abang sayang atau otak Neng manis abang sayang gitu. Nah, racun juga bisa menyebabkan serangkaian reaksi yang mengeringkan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh serta otak, sehingga terjadilah yang namanya kabut otak. Jadi Neng manis abang sayang sering merasa pusing, bingung, terus nggak berkonsentrasi, terus tidurnya tidak nyenyak gitu. Terus juga nih yang ketiga adalah kalau Neng manis abang sayang tubuhnya sudah dihinggapi racun gitu ya, sehingga nih ada produk-produk yang kalau dipakaikan itu nggak mempan gitu. Misalkan Neng manis abang sayang punya ketiak yang bau gitu. Nah, Neng manis abang sayang pakaiin deodoran nih. Nah, terus itu tuh nggak bisa membantu menghilangkan bau badan Neng manis abang sayang kalau tubuh Neng manis abang sayang sudah dihinggapi oleh racun. Biarpun Neng manis abang sayang sudah mandi rutin setiap hari, terus juga bisa menggunakan deodoran, nah bau badan Neng manis abang sayang nggak akan tertolong gitu. Nah, biasanya ini bersumber dari racun yang mendekati tubuh Neng manis abang sayang gitu. Racun yang ada di dalam tubuh ini juga bisa menghasilkan kan gas berbau yang keluar melalui pori-pori tubuh manusia gitu. Bukan cuma bau ketiak, tetapi bau badan juga sehingga menyaingi kentut Neng manis abang sayang gitu. Jadi bau badannya lebih-lebih daripada bau kentutnya gitu. Nah, yang keempat adalah Neng manis abang sayang kalau sudah terkena racun, Neng manis abang sayang jadi sulit tidur gitu. Nah, tadi kan udah dibilang di atas yang kabut otak ya, kalau misalkan Neng manis abang sayang sudah dihinggapi racun, Neng manis abang sayang jadi tidur itu gak nyenyak. Nah, bahkan bisa menyebabkan yang namanya sulit tidur. Nah, penumpukan racun juga bisa membuat tubuh Neng manis abang sayang merasa lelah dan memperburuk jam tidur Neng manis abang sayang gitu. Nah, jumlah racun tinggi dalam tubuh ini bisa menyebabkan kadar hormon pengontrol tidur jadi serba salah gitu, dan berdampak negatif pada tidur Neng manis abang sayang gitu. Juga bisa menyebabkan yang namanya insomnia, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah gitu ya. Kalau sudah insomnia terus Neng manis abang sayang jadi jarang tidur, nah itu akan timbul masalah lainnya gitu ya. Yang kelima nih, ini paling risih banget ya.
nafasnya jadi bau Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau misalkan bau mulut biasanya gejala dari masalah pencernaan gitu. Nah, hal ini bisa terjadi ketika sistem pencernaan Neng Manis Abang Sayang harus berjuang mencerna semua makanan gitu. Nah, masalah pencernaan juga dapat terjadi ketika hati sedang berjuang membersihkan semua racun gitu. Enggak cuma usus yang ditempel-tempelin sama racun, tapi si hati pun juga ikut terkena si racun ini gitu. Terus juga nih Neng Manis Abang Sayang, selain itu ada kuku berubah warna jadi mudah rapuh gitu. Nah, jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sudah menemukan kok kuku aku gampang banget patah gitu ya, biarpun gak terkena air lama-lama gitu, tapi cuman diem aja tuh kukunya gampang patah, itu kenapa ya? Itu biasanya tubuh Neng Manis Abang Sayang sudah ada racunnya gitu, atau berubah warna nih jadi kuning misalkan gitu ya. Terus juga nih rambut Neng Manis Abang Sayang jadi mudah rontok. Nah, rambut rontok bukan gejala utama dari kelebihan racun yang disebabkan dari racun sehari-hari gitu, tapi rambut rontok ini bisa jadi ya, ini racun yang telah bertumpuk lama sehingga menyebabkan rambut Neng Manis Abang Sayang jadi rontok gitu ya. Makanya Neng Manis Abang Sayang harus rajin-rajin membersihkan racun, rajin-rajin makan yang sehat gitu ya, jangan makan sembarangan gitu. Oke, makan buah mungkin bisa membersihkan racun. Nanti kita cari ya buah-buah apa yang bagus untuk membersihkan racun-racun yang ada di tubuh Neng Manis Abang Sayang. Oke, ya sudah, jangan kemana-mana, nanti Neng Sawo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, siapa takut.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

0: dari Wings Food.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

Jakarta 100% dan Indonesia, Ning Manis Sabang Sang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Aduh, Ning Manis Sabang Sang hari ini ngantuk banget ya. Aku tidak menerima telepon dulu ya, Ning Manis Sabang Sang, nanti teleponnya di jam 3 untuk salam-salam dan di jam 4 untuk request, oke? Okay? Nanti Neng Salwa angkat kalau nanti. Sekarang Neng Salwa mau kasih informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang rebah-rebahan aja dulu ya, yang dengerin aku dulu baru nanti kalau mau telepon nanti di jam 3 dan di jam 4-nya gitu ya. Oke. Okay? Neng Manis Abang Sayang. Tahu enggak sih kalau influenza atau flu gitu ya, naik jadi 46% pada balita usia 0-4 tahun. Jadi kelompok terbanyak penderita flu gitu. Dari data Kementerian Kesehatan hingga 19 September 2026 menunjukkan proporsi spesimen positif influenza pada minggu ke-36 mencapai 46% gitu. Naik dari 35% pada minggu sebelumnya gitu ya. Yang perlu diperhatikan ini Neng Manis Abang Sayang ya, 42% kasus influenza yang terdeteksi berada pada kelompok usia 0-4 tahun atau anak-anak gitu, balita ya. Nah, peningkatan juga terlihat pada pasien influenza di rumah sakit Sentinel gitu. Proporsinya naik menjadi 31,7% dari 20,4% pada minggu sebelumnya gitu. Data tersebut berasal dari pemeriksaan di 13B /BLKM 9 rumah sakit dan laboratorium biologi kesehatan gitu. Kemenkes menegaskan aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah gitu, dan situasi secara umum ini bisa terkendali gitu. Untuk mengurangi resiko penularan gitu ya, Kemenkes atau Kementerian Kesehatan menghimbau buat masyarakat nih. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang bisa menerapkan PHBS dan rajin cuci tangan gitu. PHBS apaan sih Bang? Nggak tahu, nanti kita cari ya. Terus juga Neng Manis Abang Sayang bisa menggunakan masker saat sakit atau berada dalam kondisi beresiko. Makanya ya, sekarang harga masker agak mahal ya, apalagi pas lagi gempar-gemparnya kemarin itu ya, yang ada apa namanya, yang erupsi itu. Aku pesan masker Neng Manis Abang Sayang di cancel Neng Manis Abang Sayang berkali-kali karena harga di toko yang aku pesan itu emang belum berubah gitu, jadi dibatalin sama pihak ininya, penjualnya gitu. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang untuk sekarang gunakan masker gitu ya, saat sakit atau berada dalam kondisi beresiko seperti sudah ada. Biasanya kan kalau mau flu ya, hidung Neng Manis Abang Sayang itu rasanya basah terus gitu, atau gatal mulutnya gitu. Kalau udah timbul-timbul nih rasa seperti itu, harus segera menggunakan masker kalau Neng Manis Abang Sayang sudah merasakan hal tersebut gitu ya. Terus juga bisa terapkan etika batuk dan bersin gitu. Jangan batuk di depan muka orang, atau batuk gak ditutup mulutnya, bersin gak ditutup gitu. Jadi kita yang sadar sendiri, karena kita yang punya penyakitnya gitu ya. Terus juga nih, tetap di rumah saat mengalami gejala flu. Kalau misalnya gak penting-penting banget, mending di rumah aja, jangan keluar rumah ya. Terus juga Neng Manis Abang Sayang bisa mempertimbangkan vaksinasi influenza tahunan, terutama pada kelompok rentan gitu ya. Terus juga bisa segera ke fasilitas kesehatan jika kondisinya mulai memburuk gitu, atau tidak membaik dalam lebih dari 3 hari gitu. Kalau misalkan flu-nya kok makin parah gitu ya, mungkin Neng Manis Abang Sayang harus segera periksa ke dokter gitu ya. Oke, okay. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang tadi kan yang selalu bilang kalau misalkan kepenting-penting banget nggak usah keluar gitu. Tapi kalau mungkin Neng Manis Abang Sayang yang sedang berpergian dan mengalami sakit, Neng Manis Abang Sayang bisa sampaikan ke orang-orang tersebut gitu ya, atau bisa sampaikan kondisi tersebut kepada petugas kesehatan di bandara, pelabuhan, PLBN atau pintu masuk lainnya gitu. Oke, okay? Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Selo kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng.

0: Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai Glitz, we are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Kompas TV Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Karena masih di jam 15.33 menit waktu di Bilik Siar. Sudah azan asar tadi buat Ning Manis Abang Sayang yang melaksanakan ibadah sholat asar. Jangan lupa sholat asarnya ya. Mandi, habis itu sholat asar. Atau sholat asar dulu baru mandi, habis itu makan sore. Biasanya kayak gitu, enak banget ya. Nih buat Ning Manis Abang Sayang, karena masih jam 4 berarti waktunya buat Ning Manis Abang Sayang bisa salam-salam gitu. Buat Ning Manis Abang Sayang yang mau request nanti di jam 4. Sekarang Neng Salwa mau salam-salam dulu. Kalau mau diangkat nih, salam-salam gak apa-apa. Oke, bisa deh Ning Manis Abang Sayang. Tapi sebelum Ning Manis Abang Sayang yang salam-salam, Neng Salwa dulu aja ya yang salam-salam ke Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Ada siapa aja di sana kira-kira ya, kita lihat dulu. Oke, sebentar ya, lama ya. Oke, kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang Abah WSL Samplangan dari Gianyar Bali katanya hadir. Terus juga ada Neng Fauzia Zakia memberikan aku bunga gitu. Kalau kata Bang Abah WSL, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas, amin ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, amin ya. Nah, kalau misalkan di WhatsAppnya Radio CBB ya, di Goyang Fans Radio CBB ini ada Mama Kajol. Assalamualaikum, selamat siang Neng Mama, masih dari kawasan Tegal Alur, Neng Cemara sama ayahnya hadir gitu ya. Absen di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Terus juga ada Neng Ana Latah gitu. Terus juga ada Bang Alfrosin dari Cidodol ya. Terus juga ada Bang Saifuddin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Sal, goyang seksi hayu siapa takut. Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan. Terus juga ada Bang Ali Sopan, ada Bang Ale Bonen Farel ya. Terus juga ada siapa lagi di sana? Oke, ada Neng Martini nanti ya Neng. Terus juga ada Neng Nabila katanya, halo Kak, kalau mau request lagu bisa nanti ya di jam 4 ya Neng. Terus juga ada Bang Aidan ya, dengan orang Cilduk tadi. Terus juga ada Neng Murnah. Oke, ya sudah, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikutnya dari Sisan dengan judul lagunya

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejengkol siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut. Neng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 15:54 waktu di bilik siar. Sebenarnya dikit lagi harusnya request gitu ya. Tapi ternyata masuknya sebelum jam 4 gitu. Buat neng manis abang sayang yang mau salam-salam, masih neng salah tungguin di 0895-2015 atau di 0215-3633. Tapi sambil menunggu neng manis abang sayang si jangkau siar, neng selalu bacain informasi dulu aja kali ya buat neng manis abang sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM. Oke. Neng manis abang sayang, pernah aku kan suka banget sama yang namanya kopi gitu ya neng manis abang sayang ya. Nah ini kalau neng manis abang sayang baru minum kopi, kok langsung pengen buang air besar gitu ya, kayak ada rasa-rasa pengen BAB gitu tiba-tiba kalau setelah minum kopi, apalagi kalau misalkan minum kopinya di pagi hari gitu. Nah ini ada penjelasan nih ternyata neng manis abang sayang. Nah baru beberapa teguk kopi langsung neng manis abang sayang ke toilet, bukan berarti kopi tadi langsung jadi kotoran gitu. Nah kopi ini juga bisa memicu yang namanya gerakan usus besar gitu. Jadi feses yang jadi feses atau kotoran neng manis abang sayang yang emang udah ada di sana lebih cepat ini terdorong keluar gitu. Reaksinya beda-beda neng manis abang sayang gitu. Nah agak lemot ya ininya. Sabar. Jadi buat yang manis abang sayang, misalkan ngerasa abis minum kopi kok kayak aku mau BAB terus gitu ya, ternyata tuh itu kotoran yang sudah ada di sana, bukan kopi yang manis abang sayang sudah menjadi kotoran gitu. Nah kalau kopi susu bentar. Nah tapi ternyata yang manis abang sayang, jangan-jangan bukan dari kopinya, tapi dari susunya gitu. Nah, kalau kopi susu bikin yang manis abang sayang bolak-balik ke toilet, itu pemicunya belum tentu dari kopinya aja gitu. Nah, susu atau creamer yang mengandung laktosa ini bisa memicu yang namanya diare gitu, pada orang yang sulit mencernanya. Nah, yang manis abang sayang harus mengamati apakah keluhan muncul saat minum kopi pakai susu, atau yang manis abang sayang ya minum kopi yang pahit banget itu aja tanpa susu tetap sama gitu, berarti pemicunya kopi. Kalau misalkan minumnya, kalau ngerasa pengen BAB-nya tuh saat minum kopi susu aja, berarti emang dari susunya gitu. Nah, kenapa sih habis minum kopi tuh langsung pengen BAB ya? Yang ternyata kopi bisa memicu yang namanya gerakan usus. Yang pertama nih, kopi masuk ke lambung gitu. Nah, saat kopi diminum, lambung dan sistem cerna yang manis abang sayang langsung menerima sinyal untuk mulai bekerja gitu. Nah, terus juga ini bikin gerakan usus yang manis abang sayang meningkat gitu, yang mengakibatkan isi usus yang memang sudah ada bisa terdorong lebih cepat gitu menuju proses BAB. Terus yang kedua nih, refleks usus ikut aktif gitu. Nah, kopi dapat memicu yang namanya refleks gastrokolik gitu, yaitu dorongan alami yang membuat usus besar yang manis abang sayang bergerak lebih aktif gitu. Terus juga nih, yang keempat, jadi bukan kopi yang baru diminum. Jadi bukan kopi yang baru diminum langsung keluar, tapi kopi membantu mendorong sisa usus, sisa-sisa kotoran yang manis abang sayang yang ada di usus begitu. Jadi bukan tergantung nih, kalau misalkan yang manis abang sayang emang tipe orang yang susah mengkonsumsi laktosa, itu biasanya berasal dari susunya. Tapi kalau misalkan emang kopi ini memicu yang manis abang sayang sakit perut gitu ya, tapi kalau aku kayaknya karena susunya yang manis abang sayang. Kadang kayak aku habis minum kopi susu atau susu aja tuh cepet banget nih pengen BAB-nya gitu, apalagi kalau di pagi hari ya. Ada makanan yang manis abang sayang, coba deh lebih perhatiin lagi, apakah kopi yang menjadi penyebab yang manis abang sayang pengen BAB, atau justru susunya gitu. Nanti diinget-inget ya, yang manis abang sayang minum kopinya pakai apa, pakai susu atau enggak gitu, atau gula aja gitu ya. Sudahlah, nanti yang selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Indonesia yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Buat yang manisa bangsa yang karena sekarang sudah jam 16.17 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang manisa bangsa yang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: ayo siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Tasmeni di Matraman.
0: Dari Matraman dalam 2. Itu dong biasanya.
1: Ya, baru pulang.
0: Pasan aja sore banget. Apa kabarnya, Neng?
1: Iya, baru pulang dari kelurahan.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Ambil baik.
0: Oke, ngapain ke kelurahan, Neng?
1: Itu biasa ngambil beras bulog 30 kilo.
0: Mantap. Ya udah deh kalau begitu. Nih, yang habis ngambil beras mau lagunya apa?
1: Ada Megizet itu belum?
0: Belum. Megizet belum ya? Belum.
1: Kawin lagi ya.
0: Kawin lagi ya?
1: Iya, judul kawin lagi.
0: Oke, kita cari dulu ya. Lama sekali ya.
1: Ini Neng Salwa bukan?
0: Tebak.
1: Neng Salwa ya?
0: Tebak.
1: Ya ini aku udah lupa karena Neng gak siaran mulu.
0: Iya betul, aku ini.
1: Hampir aku amis ya.
0: Jangan dong, belum ada sebulan udah lupa. Jangan lupain aku ya.
1: Iya, insya Allah aku gak bakal lupa.
0: Oke, ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Terima kasih Neng Salwa ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada sebulan aku gak siaran, Neng Lasmini langsung lupa sama suara aku. Ya ampun. Ayo Neng Martini, tadi kamu nelfon-nelfon terus nih. Yuk, buat yang manis abang sayang yang mau request mesin Neng Salwa, tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Neng Salwa. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Martini, goyang seksi.
2: Ayo, saya takut.
0: Alhamdulillah, aku kabarnya baik. Neng Martini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ya. Kalau sehat, kalau baik ya. Lagi ngapain, Neng?
2: Lagi tiduran di kamar. Okay. Sambil dengerin radio. Okay. Sambil nyetel drama Cina.
0: Oh, oke. Okay. Drama Cina.
2: Iya.
0: Ya ampun, emang ya kegemaran mak-mak kalau nggak nonton sinetron di TV dia, ya nonton aja drama Cina yang ada di HP ya.
2: Bisa, dan pada tidur nggak bisa pulas, nonton aja di HP.
0: Ya sudahlah, nanti jadi pada lama-lama nanti kamu nggak bisa nonton drama Cina kelamaan ya. Mau request lagu apa?
2: Ini pandangan pertama dari Arabik.
0: Pandangan pertama gitu ya.
2: Ada?
0: Iya ada, aku nyanyi doang.
2: Ya, yeah, makasih banyak ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah Neng manis abang sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Mana lagunya tadi? Kawin lagi. Pandangan pertamanya mana? Oke, ya sudah. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Maggie Z dengan judul lagunya Kawin Lagi. Salah ya, itu Maduit.

0: 5,4 FM.
1: 100% dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkok Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, buat Neng Manis Sabang Sayang. Karena masih di jam 16.36 menit waktu di bilik siar, berarti masih waktunya buat Neng Manis Sabang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 gitu. Tuh ya, sekarang Neng Sol mau kasih informasi aja dulu ya buat yang manis abang sayang. Kenapa ini ya? Oke, informasinya adalah nih buat yang manis abang sayang. Ini udah tadi ya, yang tadi pengen di AB itu. Coba kita cari yang lain. Oke, sebentar ya Neng Manis abang sayang. Oke. Neng Manis Abang Sayang ya, aku sekarang umur aku masih udah 15 tahun gitu ya. Neng Manis Abang Sayang, umur aku masih 15 tahun. Tapi aku masih sering banget Neng Manis Abang Sayang dimarahin sama orang tua aku gitu. Mungkin karena mereka masih sayang sama aku ya, karena aku baru umur 15 tahun Neng Manis Abang Sayang. Karena Neng Salwa baru umur 15 tahun, jadi Neng Salwa sering dimarahin gitu sama ibunya gitu, sama ayahnya gitu. Nah, orang tua itu sering marahi anaknya karena hal kecil gitu. Kayak misalkan kita libur gitu ya, terus cuma tidur-tiduran aja, kadang dimarahin. Nanti kalau kita main mulu, kita dimarahin juga gitu. Tapi kalau di rumah mulu, nanti dia marah-marah juga. Nanti kalau lagi di rumah, disuruhnya keluar. Tapi kalau lagi di luar, disuruh pulang. Sebenarnya kita tuh harusnya kemana gitu ya. Kadang orang tua nih suka marah-marah sama hal-hal yang bikin bingung gitu ya. Seperti ini misalkan. Nah, kalau buat anak-anak kecil ya, kayak misalkan main lari-larian atau misalkan lagi bercanda tapi berisik banget gitu. Biasa kan dimarahin tuh kalau berisik. Atau misalkan lagi ada tamu tapi gak bisa diam, itu diomelin juga, disuruh duduk yang anteng gitu ya. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, anak beresiko tumbuh jadi penakut gitu. Kalau misalkan orang tuanya sering banget marahin hal-hal kecil, hal-hal sepele seperti jangan lari, jangan berisik, atau duduk yang anteng gitu, jangan gini gitu. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan anak-anak ini menjadi anak yang penakut dan kurang tangguh gitu ya, kurang percaya diri gitu Neng Manis Abang Sayang gitu. Nah, ternyata marah-marah kecil itu efeknya bisa lebih panjang daripada yang Neng Manis Abang Sayang kira gitu. Terutama bukan ke anak perempuan tapi ke anak laki-laki yang lebih parah lagi gitu. Nah, orang tua mungkin sering menegur anak-anak berkali-kali dalam sehari gitu. Mungkin bisa ratusan kali itu kalau dihitung puluhan kali ya. Kalau ratusan kali berlebihan sih. Nah, karena biasanya ya itu juga disebabkan oleh capek, apalagi ibu ya, capek atau rumahnya berantakan, terus juga kerjaannya menumpuk. Nah, tapi anaknya ini aktif banget gitu. Akhirnya semua terasa salah di mata orang tua gitu. Padahal menurut dokter Aisyah Dahlan Neng Manis Abang Sayang, teguran itu sebaiknya punya batas gitu. Jangan semua hal dijadikan alasan buat marah-marah gitu. Karena kalau Neng Manis Abang Sayang sering marahin anak-anaknya, terutama anak laki-laki ya, terlalu sering ditegur untuk hal-hal kecil, itu bisa mempengaruhi perkembangan mentalnya gitu Neng Manis Abang Sayang. Anak bisa tumbuh menjadi lebih takut salah gitu. Jadi gak berani mencoba, dia udah takut salah duluan gitu. Kurang berani, kurang tangguh, bahkan terlalu bergantung saat dia mengalami tekanan di luar gitu. Nah, makanya Neng Manis Abang Sayang bisa memfokuskan teguran cukup pada dua kondisi penting aja. Yang pertama, saat anak Neng Manis Abang Sayang dalam keadaan berbahaya, misalnya lagi lari-larian ke jalan, terus pegang benda tajam atau melakukan hal yang bisa mencelakai dirinya sendiri, itu boleh dimarahin Neng Manis Abang Sayang atau ditegur gitu. Yang kedua, saat Neng Manis Abang Sayang anaknya bersikap tidak sopan atau melewati batas adab gitu, misalnya memukul, terus juga berkata kasar yang kasar banget gitu, atau gak menghormati orang lain gitu. Nah, di luar dua hal itu, Neng Manisa Bangsa yang harus mulai belajar gitu, memilah-milih nih apa yang perlu dimarahin, apa yang perlu ditegur gitu. Atau sebenarnya cuma karena Neng Manisa Bangsa yang nih lagi lelah, jadi melampiaskan segala emosinya ke anak-anaknya gitu. Nah, makanya Neng Manisa Bangsa yang nih, generasi kita memang perlu belajar yang namanya parenting ya. Padahal sekarang banyak banget di sosial media yang bisa Neng Manis Abang Sayang lihat gitu ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang sekarang harus lebih belajar lagi. Kok aku ngomongin ke ibu-ibu gitu ya. Nanti aku dimarahin sama ibu aku nih kalau ibu aku denger ya. Neng Manis Abang Sayang. Kayak aku belum ngucap aja udah takut duluan, karena aku udah dibiasain dimarahin dulu gitu. Jadi ketika aku mau mencoba, aku takut salah duluan gitu. Jadi buat ibu-ibu muda nih yang anak-anaknya masih kecil, masih bertumbuh, mungkin bisa dipilah-pilih lagi gitu ya, mana yang baiknya dimarahin, mana yang enggak gitu. Atau misalkan masih bisa ditegur dengan baik, ya ditegurlah dengan baik begitu ya. Kecuali memang apa yang dilakukan anak Neng Manis Abang Sayang sudah melewati batas ya. Kita angkat dulu aja. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Saya kakak takut.
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Bangsa.
0: Orang Bangka. Neng Erna, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik ya. Apa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik banget.
1: Sampai cantik ya?
0: Emang kalau cantik mah emang udah melebihi batas.
1: Bidadari ya.
0: Ya udahlah, mau request lagu apa? Abis dipuji bidadari jadi malu.
1: Oh, Mera mah ada di motor belum?
0: Roma udah belum? Belum.
1: Berkelana tiga.
0: Berkelana gitu ya. Apaan sih berkelana tiga, tiganya biasa.
1: Tiga angka.
0: Aneh nih sebelah aku nih yang nyari nih.
1: Ya kalau angka nggak ada ya.
0: Tulis. Kalau nggak ada dua-duanya?
1: Diganti dua-duanya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ada nggak?
0: Ntar lu dicari dulu ya. Gak ada.
1: Gak ada.
0: Apa dong?
1: Apaan ya?
0: Apaan ya? Ayo.
1: Lomba juga sih.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Nanti pulsanya habis.
1: Makanya.
0: Apa tuh?
1: Itu aja dah.
0: Apaan?
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Tapi bukan Oma, bukan.
0: Siapa?
1: Eka Bima.
0: Aku gak nyanyi.
1: Eka Bima sayang.
0: Oke, okay. Kirain aku suruh nyanyi.
1: Bawa aja kalau mau nyanyi.
0: Jangan deh, nanti bubar. Ya udah, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Oke deh, gak salah, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Neng Erna. Amin, kamu juga sehat selalu ya. Syait langsung dimatiin Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, hari kan kita lagi ngomongin anak-anak, harus aja kita tanya ya. Tapi keburu pulsanya Neng Erna habis ya. Ya udahlah, Neng Manis Abang Sayang ini ada Eka Bima dengan judul lagunya Pilu. Jangan kemana-mana, tapi goyang seksi ya, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Wanisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Karena sudah jam 5 ya Ning Wanisa Bang Sayang. Berarti kalau mau request di WA aja ya. Ning Salwa sekarang mau kasih informasi seputar lalu lintas untuk Ning Manis Abang Sayang sejangkau siar gitu. Oke. Informasi lalu lintasnya ini khusus warga Jabodetabek aja ya. Oke. Buat Ning Manis Abang Sayang dengarkan baik-baik ya. Untuk wilayah Jakarta Utara tepatnya di Jalan Yel Sudarso menuju Sunter ini padat. Kemudian di Jalan Pluit Selatan menuju Penjaringan ramai padat. Terus juga ada di Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ini padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat ya, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI ini padat Ning Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan Sideng menuju Tanah Abang ini ramai padat gitu ya. Terus juga ada Jalan Gunung Sahari menuju Senen padat merayap. Yang selanjutnya adalah wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Dei Panjaitan menuju Cawang ini padat Ning Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender ramai padat. Kemudian di Jalan Raya Bogor menuju Kramat Jati padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan

Antasari menuju Blok M, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan Warung Jati Barat menuju Mampang ramai padat. Jalan TB Simatupang menuju Cilandak padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol padat. Jalan Kedoya Raya menuju Kebonjeruk ramai banget gitu ya, ramai padat. Terus kemudian di Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Timur padat. Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Pekayon ramai padat. Jalan Raya Narogong menuju Bantar Gebang padat merayap. Selanjutnya adalah Depok. Untuk wilayah Depok di Jalan Margonda Raya nih ya, menuju Beijing yang Manis Abang Sayang padat. Jalan Juanda menuju Sukma Jaya ramai banget gitu ya, ramai padat. Kemudian Jalan Raya Sawangan menuju Cinangka padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Bogor ya. Untuk warga Bogor dengarkan baik-baik, di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ini padat. Jalan Raya Tajur menuju Ciawi ramai padat. Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya menuju Yasmin padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai padat. Dan yang terakhir adalah Jalan Eh Matamrin menuju Cikokol padat merayap gitu ya. Jadi buat yang Manis Abang Sayang yang mungkin mau pulang, habis pulang kerja atau baru mau pergi, mau main sama teman-temannya, atau buat yang Manis Abang Sayang yang mungkin baru pulang sekolah gitu, lagi dengerin iseng-iseng radio CBB 105,4 FM gitu ya, harap berhati-hati dengan jalan-jalan yang tadi padat gitu. Mungkin bisa dihindari gitu Neng Manis Abang Sayang. Caranya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Nah nanti ketik deh Neng Manis Abang Sayang mau kemana. Nanti biasanya di situ ada dua pilihan alamatnya. Nanti kalau misalkan yang lebih lama berarti Neng Manis Abang Sayang skip gitu. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang orangnya sabar, bisa aja di gas aja lewatin gitu ya. Atau bisa Neng Manis Abang Sayang nunggu gitu sampai nanti jam-jam yang gak macet gitu. Oke. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, terus juga nih yang mau berpergian, jangan lupa membawa jas hujan dan payungnya. Takut-takut hujan ya, karena beberapa hari yang lalu tiba-tiba hujan, seneng banget gitu. Kalau misalkan udah sekian lama tidak hujan, terus tiba-tiba diguyur hujan gitu, katanya itu merupakan rekayasa hujan gitu Neng Manis Abang Sayang, dibuat gitu. Tapi tetap dari alam, tapi ada dibuat-buat gitulah. Tapi aku gak ngerti Neng Manis Abang Sayang ya, pokoknya begitulah. Tapi alhamdulillah ya, sudah turun hujan beberapa hari yang lalu, tapi gak turun hujan lagi nih. Semoga hari ini hujan ya. Kalau misalkan hanya karena gerah banget Neng Manis Abang Sayang, karena belum diguyur hujan lagi gitu. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa, apalagi pengendara-pengendara motor atau mobil, jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat berkendaranya seperti SIM, STNK, atau bawa KTP, kartu tanda pengenalnya gitu ya. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk memakai helm ya. Untuk pengendara motor dan untuk pengendara mobil, jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Ingat ya, sekarang tanggal genap, berarti yang lewat hanya pengguna berplat genap gitu ya. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang, hati-hati di jalan, jangan melanggar aturan lalu lintas, karena aturan dibuat untuk dipatuhi. Oke, yang Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, karena yang selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, hai siapa takut.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Mampir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungnya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya pak?
4: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Nah, berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
5: Oh kempes.
4: Ya, yang di leher sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya, saya bersyukur mengenai syariat ya Alhamdulillah Tuhan kepada Ayah Baru Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini gini.
5: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM Radio CBB.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sabang sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: dengerin Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
2: kenapa Mbak?
1: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: FCBB.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
4: Kasih, tanpa setahu ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Lima koma pasir BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas tetesin telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh. Dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
0: Jadi gak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja. Bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.